buti alipoyo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa macho juu sasa sitasiku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha. Bude mdaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likonda.